kuleta batumide na akamu. Simubuli denti mvayo mumwa ya kusamu nyindo wiche wede. Ngeiranze mbako buzibu, abange ngeiranze mbako buzibu. Kujumize na kwana yomu chalo mulala. Mbandi mujamu, mujamu hao. Mujingalo mbanyi jamu nga kuto wakasha. Waboda na chisa unga chinyirida. Hey, na kwana ya kachala kalala. Enga mbanyi omu saja kwana ewange muchiro na danganta mide. Mbanyo musajja kwana ewange muchiru na danga mpunyo uwo. Mkaza mpunya unyakao. Ngaka uwo kamanyi sike kari. Mpunya unyakao. Ngaka uwo kamanyi sike kari baba.

Neriko byarije 17 basobodo kuwangura mpira bagukime ku bugenyi wanokukira arena police road ikintu kibade kikamo vire badete sari kakumusari basori banyabukenyi zubaga vire kubyo umuntu egoro mukaga.

timu ene ino kubera mumbere nunji abarezi bayino kubera mumbere anga iri ari gumite so si umite kati muri no kubera anga muwayo chonacho olina munagomba wayo chonacho olina mugenda kubera ku Jevine Hotel Irubaga okutandika ni sawa 10 Jevine Hotel Irubaga okutandika ni sawa 10 munagomba unawori lunaku rugena kubera rwakutana ubude buweddeyo ketu cyagere bisimanya 10 na mukaga rwakutana munagomba ubude buweddeyo ubude lero rwakuna nayo rwokutanu encha bunyizo cyukugamba kati buno ubude so munagomba chonacho olina bubato sobo de kuja osobo roku sukumu obuyambi kusimu ya timu manager ya 0708 chinana mubiri anamu mukaga nsambu mumukaga 0708 chinana mubiri anamu mukaga nsambu mumukaga Rita Mbatide na Mugema Rest timu manager obubaka bonabo olina bumutereko obwensimbi timu erino kubanga erigumita abana bayino kubanga bali gumite ensonga zokulyanga bali ladala kiri ekikoka ekyaragirwa nga bali ladala chinya makifi asuka bwati unaga mune nti uwa nkuongera kuyenga muga nti uwa nange yange nimedewu kati munagomba yunacho wanga alira oboli buraya enambo juulide ategwa n'abasobodde sina n'abasobodde ni chikukakata ku munagomba jangu ku Jevine Hotel mwina wo fundraising dinner mugenda kusonda akasente okwongera timu ya muku jigumiza nga yetegekere na kusomeza asatu mu rumu mu maso ga saba saja wali wankuru kuku na mubinkana ne banachagwe kubanga nabote batude munagomba.

kutima nafaba Liverpool ntio muzanya aitiba Ronald Araujo balaye kabamu buse akati ndo kyeyolisiza ngabazanya Man City adala doku ya jid bagenti bainzo butamugula jikira aliyo kolon Ronald Araujo zanya wa Barcelona Chelsea ba planning abote basobola kupera ngabaleta De Jong Asim no balemedeko bagamanti Juan Alvarez bacha mwetaga budde bu abalirwa mu bukade 10 mu 2 sita bidu tano tano sita chida bubili sita mashiru omuzanyi Michael Lise yafunye red card bani munich datali wole baliwa wazanya Arsenal PSG ni bani munich bagala lini yoro wa Man U defender miaka abidi jobu kuru miaka abidi wakati wabu kade 15 bubu bitaga mbububu bwebaina bani munich bali medeku kubuzanyi wa timu ya Barcelona Dani Olmo.